digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Tahukah kamu? Jembatan Pasupati atau Jalan Layang Pasupati adalah sebuah jembatan yang menghubungkan bagian utara dan timur kota Bandung, melewati Lembah Cikapundung dengan panjang 2,8 km. Nama Pasupati ini pengganti dari nama sebelumnya, Paspati, yang dalam artian Sunda, Pasmati. Pasupati merupakan singkatan dari Jalan Pasteur dan Jalan Surapati. Jalan Layang Pasupati merupakan jalan layang pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi anti gempa. Dan kini, Jalan Layang Pasupati menjadi salah satu ikon

0: Live for Yay Info. Ngetin belanjaan aku. Ini
1: apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut? Di mana sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati, sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.

0: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi, harus stop total begitu?
0: Tra juga sih, ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
0: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

Kenapa ya kita nggak bisa ingat kejadian saat bayi? Pernah nggak kamu coba mengingat hal-hal yang terjadi saat masih bayi? Ternyata yang kita alami itu disebut infant amnesia atau amnesia bayi oleh Sigmund Freud. Kita nggak bisa mengingat hal-hal detail tentang suatu kejadian sebelum berusia 3 tahun. Hal ini disebabkan karena saat bayi, otak kita belum berkembang secara sempurna. Otak baru terbentuk sempurna saat kita berusia 3-4 tahun. Nah, itulah alasan kenapa kita sulit mengingat kejadian saat masih bayi.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak ini?
0: Coba namanya apa?
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu gak kepiting itu jalannya gak normal loh.
1: Gak normal? Iya. Gak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI, for Yay Info.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada. Teman-teman.

Tahukah kamu, merasa terpeleset atau tiba-tiba jatuh dari ketinggian saat tidur dalam dunia medis disebut dengan hypnagogic myoclonic. Hal ini biasanya terjadi karena kejang otot yang cukup ringan, karena kondisi tubuh kelelahan atau tidur dalam posisi tidak nyaman. Ternyata, kejadian seperti ini sudah umum terjadi dan hampir 70% orang sudah mengalaminya saat tidur.

0: AI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan. Boleh
2: cepetan.
1: Ya?
2: Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?
0: FYI for Yay Info.

teman terbaik kamu ya, teman Prodo. Selamat siang. Tentunya di kesempatan siang hari ini, edisi tanggal 8 Juli 2026 bersama Icat hingga pukul 18 atau tepatnya jam 6 sore nanti ya. Tanggal 8 bulan 7 tahun 2026. Kalau misalnya kemarin tanggal 7 bulan 7 tahun 2026 ya, ada satu momen ya, yang ya cukup cukup trending juga di media sosial ya, di mana tanggal itu ya disangkut-pautkan dengan salah satu bintang sepak bola dunia ya. Tanggal 7 bulan 7 tahun 2026 ini lagi trending bahwa CR7 ya akhirnya harus menyudahi pestanya di Piala Dunia tahun 2026 ini, teman Prodoa ya. Cukup sayang sekali ya, karena pasti di antara kamu ada yang ya mengidolakan CR7. Namun apa boleh dikata ya, kalau bola itu bundar gitu ya, nggak tahu perginya kemana ya. Yang penting arahnya tepat ya, dia akan pergi ke situ. Tetapi bisa aja ya di tengah perjalanan ya, bisa di over sana sini ya. Oke. Dan juga tadi pagi teman Produa ya, sudah ada dua laga yang cukup mendebarkan juga ya. Ya, di mana dua laga tersebut ya yang mempertemukan Argentina dengan Mesir ya, yang berakhir dengan skor tipis 3-2. Kemudian ada juga pertandingan antara Kolombia dan Swiss ya, yang harus berakhir dengan adu penalti ya. Nah, jadi semua tim sudah masuk ke babak selanjutnya nih, teman Pro 2 ya. Babak 8 besar di mana kita akan semakin apa ya, dibuat nervous ya untuk menyaksikan tim mana yang akan membawa pulang Piala Dunia di tahun 2026 ini. Apakah penggawa yang digadang-gadang tahun ini ya, teman Pro 2, apakah termasuk jagoan kamu Lionel Messi yang mungkin bisa mengangkat trofi Piala Dunia, ataukah beralih ya, karena ada beberapa negara yang menjadi kandidat kuat gitu ya, calon kuat juga yang dijagokan ya. Ada salah satunya ada Prancis ya, kemudian ada Spanyol juga ya, tidak lupa juga ada Maroko ya, yang pada Piala Dunia ini tampil cukup baik ya, menumbangkan beberapa negara-negara yang cukup kuat ya. Dan digadang-gadang juga ya, bisa nih salah satu calon untuk mengangkat trofi ya. Atau enggak mungkin ya tergantung ya dari kamu nih, teman Prodoa. Siapakah yang kamu akan jagokan untuk mengangkat trofi di Piala Dunia tahun ini ya? Kita tunggu aja ya, dan kita siap untuk menjadi saksinya. Siapakah dan siapa yang bakal lahir menjadi bintang baru di Piala Dunia ini ya? Karena di setiap Piala Dunia itu punya cerita negara mana, kemudian siapakah ya? Karena pada pertandingan di Piala Dunia kali ini ya, ada satu negara yang memang baru pertama kali masuk di Piala Dunia, kemudian ya cukup membuat banyak orang bersimpati ya, karena dia bisa masuk hingga babak 32 besar ya, 16 besar ya, dan juga bisa menahan tim-tim kuat ya. Salah satunya dia bisa menahan imbang Spanyol, kemudian dia bisa berada tipis ya skornya dengan Argentina. Nah, kipernya menjadi salah satu sosok yang ya cukup didam-idamkan juga gitu ya. Orang-orang pada tercengang karena dia cukup
lihai dalam menjaga gawang Tanjung Verde ya. Kemudian juga ada Harald ya, yang dengan gayanya ya, ini cukup trending juga di Piala Dunia ini ya. Nah, kita akan lihat nih siapa yang bakal keluar menjadi bintang pada Piala Dunia ini. Tentunya jangan lewatkan ya siaran pertandingan babak ke 8 besar, kemudian 4 besar, semifinal dan final gitu ya. Di mana yang akan disiarkan melalui RRJ Pro juga ya. Jadi kalau misalnya kamu nggak sempat untuk nonton ya, kamu bisa mendengarkan. Mungkin sambil menyetir bisa sambil mendengarkan ya, atau nggak mungkin lagi keluar rumah bisa sambil mendengarkan. Dengarkan di mana saja kamu berada.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Presiden kawasan tersangka Pura 23 Jayapura Tuman Pro 2 sudah menunjukkan pukul 12.31 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan selamat siang untuk kamu yang mungkin baru bangun ya. Karena dari subuh hingga pagi hari ada pertandingan bola gitu ya. Jadinya paginya baru tidur ya. Jangan lupa makan siang ya. Untuk kamu juga yang punya aktivitas cukup panjang di hari ini, juga jangan lupa makan siang biar bisa tetap semangat ya, perutnya tetap terisi ya, semangatnya tetap terjaga ya. Dan juga untuk kamu yang lagi berkendara, tetap berhati-hati, fokus selalu dalam perjalanan kamu ya. Ya mungkin baru tiba di kota Jayapura, selamat datang ya. Dan juga untuk kamu yang mau berencana meninggalkan kota Jayapura ya, mungkin kembali lagi ke tempat tempat kamu gitu ya, teman Pro 2 ya, karena mungkin liburannya di Jayapura, jadi udah mau balik lagi ya, berhati-hati juga dalam perjalanan, jangan lupakan kota Jayapura yang penuh cinta ini.

Tahukah kamu, tempe merupakan makanan khas Indonesia yang kaya akan kandungan gizinya. Tempe menyediakan 41% kebutuhan protein harian kamu. Berbeda dengan makanan sumber protein lainnya yang juga mengandung lemak yang tinggi, tempe hanya mengandung lemak yang sangat sedikit.

0: Kita kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba sekali doang. Aman, banyak yang pakai. Santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: ganggu deh, lagi enak-enak dengerin lagu pakai headset, diambil lagi handphonenya. Ada apaan sih?
1: Kamu tuh ya, aku panggil dari tadi, tapi kamu tuh gak denger. Lihat nih, pantesan aja gak kedengeran. Orang volumenya 100%, oh my god.
0: Ya biarin lah Mir, emang kenapa coba?
1: Vin, nih aku kasih tahu ya. Medical Research Council Institute of Hearing Research ini mengungkapkan kalau mendengarkan musik dengan volume suara lebih dari 60% bisa merusak sistem pendengaran kamu, Vin.
0: Ih, kok serem ya?
1: Lebih serem lagi, penelitian membuktikan 1 dari 5 remaja memiliki gangguan pendengaran karena dengerin musik pakai headset dengan volume lebih dari 60%. Kayak kamu tuh, kamu mau jadi salah satunya?
2: Ih,

0: Itu lihat tuh muka, lihat.
1: Ngapain lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayu.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

0: ini baru mantap. Ini harus kusampaikan sama orang banyak. Ini cerita tentang Op bisa menjadi kaya. Ini bisa pula menjadi pintar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Burhan, cocok kau datang. Ha, sini.
2: Apa cerita?
0: Kau tengok ini berita. Ha, kau baca ini. Satu. Ha, udah. Mantap. Udah, ini berita yang lagi nih. Ini banyak aku siapkan sama kau berita. Ha.
2: Din.
0: Ha.
2: Tunggu. Alah, inilah dia masalahnya, Din. Ku tengok kau men-share-share, membagi-bagi berita-berita.
0: Iya.
2: Ih, gawat iya. Ini, Din. Ini bisa menjadi namanya hoax.
0: Alah, Makjang, apa itu hoax-hoax? Tak laku sama aku, hoax.
2: Tengok, itu tulisannya hoax. Tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Ah, kebetulan. Cocoklah ini, Din.
0: Apa
2: ini? Ini, Din. Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya.
0: Iya.
2: Mbak tahu kau? Kau dengar ini. Ini keterangan dari Profesor Dr. Henry Subiakto SHMA. Beliau ini staf ahli menteri bidang hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
0: Janganlah kau laporkan aku.
2: Bukan, Mbak tahu kau. Jangan sembarangan. Kau dengar ini ya.
3: Hoax itu sebenarnya adalah informasi yang menipu. Informasi yang memang dia dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mendisinformasikan masyarakat supaya cara berpikirnya keliru. Jadi sengaja dibuat. Dia bisa berupa berita, bisa berupa pesan yang di-share lewat WA misalnya begitu ya, atau juga sosial media lain, bisa berupa foto-foto, bisa berupa meme atau meme begitu. Tapi isinya adalah kepalsuan. Jadi memang sengaja dibuat secara palsu, fakta yang palsu, tapi seakan-akan dia adalah suatu kebenaran.
2: Itulah dia, Din, yang ku bilang aku maksudkan hoax tadi.
0: Iya. Burhan, jadi ciri-ciri hoax itu kayak mana?
2: Alah, kalau itu kau tanya sama yang tahu.
0: Iya. Aku bertanya sama kau, macam mana ciri-ciri hoax itu, Burhan?
2: Iya, kan dah aku bilang kau tanya sama yang tahu.
0: Siapa yang tahu, Burhan?
2: Aku pun tak tahu. Kan ada bapak nih tadi. Pak Profesor nih tadi. Ciri-cirinya kita dengarkan. Kita dengar lagi nih. Ini dia.
3: Kalau ada berita satu, beritanya itu bikin cemas, bikin marah, bikin benci tentang seseorang, atau bikin seneng sekali.
4: Yeah.
3: Kedua, di situ suruh memviralkan, nge-share. Ketiga, tidak bisa diklarifikasi kebenarannya dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, itu karakteristik hoax. Karena kalau bukan hoax, dia bisa diklarifikasi, kemudian cover both side, ada sisi positif, ada sisi negatif, kan begitu. Berita itu selalu begitu. Tapi kalau dia hanya satu sisi ngejelek-jelekin doang atau mengangkat-ngangkat doang, itu kemungkinan hoax.
0: Mak Jang Burhan, untunglah kau datang.
2: Iya. Dah paham kau sekarang?
0: Udahlah Burhan, udah.
2: Makanya hati-hati.
0: Iya.

0: Hi for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: Hi for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

100 sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah.

0: Bersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.

91 MHz Prodo FM, teman terbaik kamu. Masih dari kawasan Tersangka Pura 23 Jayapura. Ya, tentunya masih dengan agak musik-musik hiburan yang hadir untuk kamu teman Pro 2 ya. Tentunya di waktu sore ini ya, untuk kamu yang lagi dalam perjalanan pulang dari tempat aktivitas kamu ya, menuju ke rumah masing-masing, berhati-hati selalu ya. Ingat jangan kebut-kebutan ya, tetap bersabar juga ketika berkendara ya, karena kunci keselamatan ya, saling bertoleransi ketika berkendara, saling menghargai ya. Oke, dan juga untuk kamu teman Pro 2 yang pada sore hari ini mungkin lagi berolahraga santai ya, ya mungkin ya sekedar jalan-jalan sore gitu ya, ataupun sedikit jogging ya. Selamat sore juga, tetap terhibur bersama Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Live for Yay Info. Angkatin belanjaan aku.
1: Apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

92,1 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah menunjukkan pukul 17.59 itu akan Nisha Timur ya. Dan akhirnya yang disini aja aku bersama Nisha yang sudah temani kamu. Nanti selanjutnya ada Kakak Ica yang akan temani kamu hingga pukul 24 waktu Nisha Timur. Dan akhirnya teman Pro 2 dari kawasan Tersangka Pro 23 Jepra, saya Ica pamit undur diri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Garis Produe RJ, pro teman terbaik kamu, teman Produe. Jadi si jaga malam lagi teman Produe, aku Eca yang nemenin kamu teman Produe ya. Aku harap sih kamu gak bosan-bosan ya, karena ada aku di sini yang nemenin kamu setiap malam teman Produe. Ya, aku nemenin kamu dengan berbagai informasi lagu-lagu pilihan Produe Jayapura juga. Dan pastinya nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur, jam 9 malam, bakalan ada siaran berjaringan nasional MLC Music Live Chat teman Produe. Setiap hari Senin sampai di hari Jumat teman Produe, dari jam 9 sampai di jam 10 malam, oke? Dan nanti ganti frekuensi kamu teman Produe ya. Satu lagu dari Project Pop, Dangdut Is The Music Of My Country, dan nemenin kamu. Nanti bakalan ada satu lagu dari Kelvin Joshua dan juga Andin selepas ini teman Produe. So, jangan ganti frekuensi kamu, tetap stay tune terus.

0: Live for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, for Yay! In

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Info Pro 2 FM.
1: Balik lagi bareng aku Echa di sini, masih nemenin kamu temuin Pro 2. Dan it's time to info Pro 2. Informasi pertama datang dari anggota grup K-pop NCT. Win-Win akan mengakhiri kontrak dengan agensi SM Entertainment teman Pro 2 sekaligus seluruh aktivitasnya bersama grup tersebut. Kabar ini disampaikan agensi SM Entertainment melalui platform komunitas penggemar global Weverse, mengatakan bahwa pihaknya dan Win-Win telah sepakat untuk mengakhiri kontrak eksklusif secara bersama yang mulai berlaku pada Kamis teman Pro 2 9 Juli 2026 teman Pro 2. Win-Win memulai debutnya sebagai anggota NCT 127 pada 2016 sebelum bergabung dengan unit Wavy yang berbasis di China pada 2019. Sejak saat itu ia lebih banyak beraktivitas bersama Wavy teman Pro 2. Dalam beberapa tahun terakhir, Win-Win juga lebih fokus menjalani karir di China, termasuk membintangi berbagai proyek akting dan menjalankan aktivitas solo. Kabar Win-Win mengakhiri kontrak ini menjadi anggota ketiga NCT yang hengkang pada 2026 setelah Mark dan Lucas lebih dulu meninggalkan grup pada April lalu teman Pro 2. Pada bulan yang sama, Ten juga mengakhiri kontraknya dengan SM Entertainment tetapi tetap menjadi anggota NCT dan masih melanjutkan aktivitas bersama grup teman Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

Anggota grup K-pop TWICE, SANA, diwartakan akan membintangi film produksi bersama Korea Selatan dan Jepang yang judul sementara Nyanggi Teman Pra 2. Menurut siaran Sompi pada Rabu kemarin, Teman Pra 2, pada Rabu ini, JYP Entertainment selaku agensi yang menaungi SANA telah mengonfirmasi berita itu, menyatakan bahwa SANA akan menjadi pemeran utama film Nyanggi Teman Pra 2. Peran dalam film ini akan menandai debut akting SANA sejak mulai berkarir di industri hiburan Korea Selatan sebagai anggota TWICE pada tahun 2015, Teman Pra 2. Proses syuting film dikabarkan akan dimulai di Jepang pada paruh kedua tahun 2026. Menurut laporan Chosun Daily, film Nyanggi akan disutradari oleh Kwon Hyuk Chan dan proses produksinya ditangani oleh Chox, NVO, dan perusahaan Jepang Jekon, Teman Pra 2. Dua rumah produksi Korea, Chox dan NVO, akan memimpin proses produksi film tersebut, Teman Pra 2. Info Pro 2

Boyband asal Korea Selatan Big Bang tengah mempersiapkan lagu baru sebagai grup dengan formasi lengkap. Dikutip dari Sompi, Selasa kemarin teman berdua, grup ini juga telah menjadwalkan syuting untuk perilisan mendatang selama minggu ketiga bulan Juni.

0: 21 hingga 23 Agustus 2026 di Stadion Goyang Korea Selatan. Usai penampilan pembuka, tur ke berbagai dunia dengan 32 pertunjukan akan digelar dengan 18 kota di Amerika Utara, Eropa, Oceania, dan Asia dengan pemberhentian tambahan yang belum diketahui secara mendetail, teman beradua. Sebelumnya, grup K-pop Big Bang dikabarkan menyiapi beberapa lagu baru menjelang tur konser dunia untuk memperingati ulang tahun ke-20 debut mereka pada Agustus 2026. Publikasi Korea Herald pada Jumat, teman beradua, mengutip keterangan sumber industri yang menyebut bahwa Big Bang akan menampilkan 2-3 lagu baru pada konser perayaan ulang tahun debut ke-20.
1: Info Pro 2 FM.
0: Hakim Distrik Selatan Florida Ellen Cannon menolak gugatan pelanggaran hak cipta yang diajukan oleh penyair Kimberly Marasco terhadap penyanyi Taylor Swift, musisi Aaron Dessner, serta pihak label Republic Records dan grup Universal Music, teman beradua. Hakim Cannon menyimpulkan bahwa puisi-puisi penggugat tidak mengandung ekspresi yang dapat dilindungi dan bahwa terlepas dari itu, penggugat gagal membuktikan secara meyakinkan adanya penjiplakan, teman beradua. Marasco mengklaim Swift menjiplak frasa puisinya ke dalam lebih dari selusin lirik ciptaannya seperti lagu The Man, mengandung lirik I'm so sick of running as fast as I can, wondering if it get there quicker if I was a man, yang diklaim mirip dengan baris puisi berjudul Ordinary Citizen karya Marasco. I'm running behind you, you say it's his word against mine, teman beradua. Sedangkan Marasco mengakui buku puisinya tidak dipromosikan secara aktif dan hanya terjual sekitar 3.000 eksemplar di seluruh dunia, teman beradua. Cannon memutuskan gugatan itu tidak masuk akal dan tidak dapat berlanjut sekalipun Swift terbukti mendapat inspirasi membuat lirik lagu dari ide sang penyair, teman beradua. Terkait substansi tuduhan, Cannon menulis bahwa materi yang dipermasalahkan dalam gugatan itu paling banyak hanya berupa ide, metafora, konteks-konteks, dan tema-tema yang semuanya bukan merupakan subjek sah untuk mendapat perlindungan hak cipta. Hakim juga mencatat bahwa karya-karya tersebut tidak secara substansial sama, di mana perbedaan telah diakui oleh penggugat sendiri sebagai parafrase atau frase ulang dan menyalin dengan penggantian sedikit kata sehingga tidak dapat memenuhi standar hukum yang diperlukan. Selain itu, hakim menyetujui pendapat tergugat bahwa gugatan itu seperti shotgun pleading, yaitu mencampur adukan beberapa klaim tanpa memisahkan secara spesifik tindakan pelanggaran hak cipta mana yang dilakukan oleh para penggugat. Kasus ini juga sempat mengalami kendala teknis yang disoroti oleh ahli musik Brian McBerty tahun lalu. McBerty mencatat bahwa kasus Marasco sempat tertunda karena pengadilan kesulitan menyampaikan surat panggilan secara resmi kepada Taylor Swift, teman beradua. Namun McBerty berharap gugatan itu berlanjut dengan persidangan sehingga hakim dapat menolaknya dengan alasan yang tepat. Menurut dia, teman beradua, hak cipta bukan dimaksudkan untuk memberikan tekanan pada penciptaan, namun itu dilakukan untuk melindungi ekspresi. Ia menambahkan bahwa untuk membuktikan adanya pelanggaran hak cipta, pengadilan membutuhkan klaim yang berakar langsung kepada kepenulisan teman beradua atau authorship. Itu dia teman beradua ya. Ada beberapa informasi yang udah aku share untuk mendengar kamu, biar kamu selalu terupdate di hari ini teman beradua, di malam hari ini bareng aku Echa yang nemenin kamu di edisi Jaga Malam. So jangan diganti frekuensi kamu, tetap stay tune terus bareng program Madura RJ Pura, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2 FM.
2: Pro 2 RRI.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang. Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Yeah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu.
1: Balik lagi bareng aku Echa di sini masih nemenin kamu teman pro 2. Satu lagu dari Serena Mengenang Bintang udah nemenin kamu di malam hari ini. Dan udah di pukul 20:17 waktu Indonesia Timur teman pro 2. Aku pengen say hi dulu buat kamu yang lagi stay tune dengerin program 2 RRJ Pura di malam hari ini. Yang dengerin melalui aplikasi streaming RRI Digital maupun yang dengerin melalui frekuensi 90,1 MHz. Selamat mendengarkan teman Pro 2 ya. Pro 2 RRI Jayapura bakalan terus nemenin kamu satu hari ini teman Pro 2. Dan sekarang udah di jam 8 malam, artinya Pro 2 RRI Jayapura tinggal memiliki beberapa jam ke depan untuk nemenin kamu untuk edisi hari ini teman Pro 2. Bareng aku Echa di sini teman Pro 2 di edisi jaga malam, jangan galau malam-malam ya, di party yang terakhir di malam hari ini. So, aku harap kamu tetap stay tune terus dengerin lagu-lagu dari Pro 2 RRI Jayapura dan juga karena ada aku Echa di sini nemenin kamu.

tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi, kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertambah.

Tahukah kamu? Tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat di usus yang membantu pencernaan.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz per 2 RRJ, pertemanan terbaik kamu, teman per 2. Udah di pukul 20.50 menit waktu Indonesia Timur, teman per 2 ya. Dan artinya apa? Artinya lagi 10 menitan lagi udah bareng MLC Music Live Chat, teman per 2, siaran berjaringan nasional langsung dari Programa 2 Jakarta dan dirilai oleh All Network Programa 2 se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, teman per 2. Aku sih penasaran ya, musisi siapa yang bakalan ajak ngobrol di hari ini juga gitu kan, teman per 2. So, aku harap kamu gak ganti frekuensi kamu. Tetap stay tune terus bareng Programa 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu.

0: Itu lihat tuh, muka lihat.
1: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tau dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI for yay info. Teman terbaik.

0: berdua.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali bareng sama kita berdua. Tentunya masih dari Manila di MLC Music Live Jam.
0: Ini di pertengahan minggu nih, hari Rabu tanggal 22. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
1: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Bukan seorang dong berarti ya.
0: Sebuah band. Benar.
1: Yes. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
0: Wih, kira-kira Panca indra keberapa nih?
1: Aduh.
0: Tapi Panca kan artinya 5 ya?
1: Benar.
0: Kira-kira ini pasti berapa orang ya?
1: 5 dong.
0: Oh iya, benar juga.
1: 5 sih harusnya.
0: Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
1: Kenapa bro?
0: Kejedot.
1: Oh gitu, pakai ini aja.
0: Bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta. Dan pastinya bisa ke mana namanya?
1: WhatsApp ya, Madu FM Jakarta ya, di 0811 800 105.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana teman-teman berdua, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Ya yes, sama Pro 2, balik lagi di MLC
1: Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga Davey di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua,
1: betul,
0: doang ya.
1: Kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Panjang.
1: Gokil.
0: Rame sekali.
1: Ya.
0: Yel-yelnya dulu dong, Gimana yel-yel, ada
2: gak? Ada sih, tapi ada gerakannya gak?
0: Boleh, oh, boleh, kan kata.
1: Boleh.
0: Lihat, ayo, 3, 2, 1.
1: Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu.
0: Sayang sekali belum bikin ya, teman berdua ya.
1: Udah.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu dong.
1: Kita kenalan dulu gitu ya, satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan.
0: Yes.
3: Nama saya Faris. Saya ini yang gembar suara di
0: band. Vokal. Faris okay. Vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Ala main bass. Oke.
5: Nando main drum.
0: Main drum.
6: Saya Oji main keyboard.
0: Oke. Okay.
7: Saya Nayang main gitar.
1: Oke.
0: Oke, dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca, itu gimana awalnya?
3: Ya awalnya Eka.
0: Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi Panca.
0: Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu ya. Benar-benar. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan
0: gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke.
3: Okay. Teman lama. Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke. Okay.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang. Cuma kali ini. Karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
1: Bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
0: Oh wow.
1: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak ya.
1: Benar.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya.
3: Teman lama.
0: Seberapa lama dari zaman kuliah?
3: Gak selama itu.
0: Oke. Okay.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
0: Oh, oke.
3: Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
0: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama nih.
0: Oh gitu.
5: Sekarang ini ya.
0: Kerja di bidang musik juga atau
3: di bidang kreatif sih?
0: Oh, di bidang kreatif.
3: Okay. Kreatif.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
0: Oke.
3: Film, ya musik juga.
2: Musik juga.
0: Oke.
2: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
1: Promotor. Oke.
3: Mau kita promotorin?
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
1: Bagus.
0: Jokes harus gitu ya. Oke.
1: Kalau bapak-bapak
0: ada, saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Dikit-dikit ya. Oke. Oke, aman. Oke, jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Akhirnya klik bikin sebuah band.
3: Bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack. Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
8: Scoring ya, itu adegan. Adegan film. Kalau ini
3: ya bisa seperti itu sih penjelasannya.
0: Yeah.
3: Lebih mudah lah ya. Mudahnya begitu.
1: Untuk orang awam ya.
0: Yeah. Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
2: Awalnya coba-coba.
0: Wow.
1: Saya mawar.
0: Awalnya gini ya.
1: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
3: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
1: Okay. Oh, panjang nih. Prosesnya panjang nih.
0: Okay. Ada MOU-nya dulu. ada tanda tangan MOU.
9: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke. Okay.
9: Terutama vokalis Sonoh Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah ya, gitu.
1: Oke.
9: Okay. Develop itu skripnya.
0: Oh, berarti
3: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah. Wow.
3: Di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
0: Gue jadi tahu lagi itu. Serem yeah, juga ya. Yeah. Ada tumbalnya enggak ya?
9: Ada tumbal.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Sound of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
1: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Sound of Panca atau kebentuk dulu nih Sound of Panca yeah, baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
3: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu yeah, sebelum film dibuat,
1: oh, okay,
3: tapi belum dinamai
0: Sound of Panca. Oh. Itu menarik tuh. Aduh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Sound of Panca akhirnya?
3: Nah, jadi gini, di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
0: Benar.
3: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
3: Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu itu tadi.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
3: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
3: Judi.
0: Itu juga tema dari film ya?
3: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
3: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
3: Insya Allah Agustus.
0: Agustus okay, tahun ini ya. Oke. Okay. Jadi jangan lupa ditonton ya yes, Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan betul, seperti apa sih Teman Bro 2.
1: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
1: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Tentunya. Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan mana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Ari daging? Tambahin lagi.
1: Kita enggak sebapak-bapak ini. Ya.
2: Kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
2: Iya.
0: Apa tuh? Gong ya. Ada jauh ya.
3: Oke.
4: Kamar daging Indonesia. Iya.
3: Itu lansia tuh lebih ini.
0: Oke. Dan ini baru aja Sonor Manja baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
0: Album perdana.
1: Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
4: Kayak happy banget gitu gimana?
0: Itu jawaban yang diinginkan.
4: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi beneran excited kan?
4: Iya, benar.
1: Pastilah.
0: Berapa lama itu bikinnya kemarin?
5: 2 bulan.
0: 2 bulan. Iya. Wow. Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
6: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
6: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh, oke. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama ya adegan filmnya?
0: Bener tuh.
6: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke. Okay.
6: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
0: Gimana?
6: Yeah. Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script developmentnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
0: Yeah. Ya.
6: Saya bisa bikin liriknya.
4: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Faris.
1: Oh, liriknya. Oke.
0: Semua
6: tulis doang. Tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya, cuma doang. Ya enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
2: 11.
0: Nice, 11
4: memang. 11 tapi ada 2 lagu yang akustik version gitu.
0: Oke. Okay.
6: 9 lagu.
1: 9
6: oke.
0: Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Mm-hmm. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa dulu?
6: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
6: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah.
6: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke. Okay.
6: Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah seperti itu.
0: Nah itu yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau. Kemarin 77 tuh. Mm-hmm. Akhirnya check out juga gitu.
6: Ya, lalu barang-barang.
0: Yang penting padahal. Itu ya susah tuh.
1: Yang dipenting-pentingin ya.
0: Manusiawi ya.
6: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
1: Nah iya sih benar.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
1: Ya.
0: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
4: Puasa ya.
1: Bener sih.
6: Itu mengelola hawa nafsu.
1: Iya, bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
6: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
6: Yang penting sahur yang benar.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa nih? Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
6: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
0: Oh.
6: Gitu. Karena kita belum lulus di situ.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
6: Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya, alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas. Sebetulnya skala prioritas tuh.
0: Kalau
6: kita bisa nyusun itu, insyaallah sih enak aja sih kesananya.
0: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya, teman-teman berdua ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa lah ya.
1: Gue yakin lo bisa dapet.
0: Kalau ada masalah, thank you.
1: Benar.
0: Oke, lagu kedua. Judi. Nah ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
6: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Rom Haji Romai Nama.
0: Ya benar.
6: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah
6: kita memaknai.

0: Kayaknya gini, seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu.
1: Iya. Yeah.
0: Dengan lirik setajam itu, yes. Artinya di tahun itu sudah masif nih.
1: Bener
0: perjudian.
1: Sih.
0: Praktik perjudian sudah masif gitu. Dan sampai hari ini berkembang terus. Bertransformasi ke digital ya, di online gitu. Sehingga kita nggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya.
1: Iya
0: gitu.
1: Sih.
0: Ternyata dia judi. Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan main judi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
1: Iya sih.
2: Benar-benar.
1: Dan gimana? Punya
0: kata lain nggak? Kira-kira menggambarkan judi? Judi?
1: Gak bisa sih. Itu udah on top of mind banget.
0: Iya.
1: Lagu kira-kira yang gitu. Apa namanya untuk melarang judi gitu ya? Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
0: Wah.
1: Kami sih senang banget ya, maksudnya gimana gitu lagi.
0: Oh enggak.
1: Oke. Okay.
0: Enggak gitu, yang pasti gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih sampai hari ini tuh masih ngerasa yang wah, Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
2: Bersyukur lah
0: dikasih izin untuk apa namanya memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya, jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah, kalau udah bersyukur tuh ya kita nggak menampakkan kegirangan berlebihan.
1: Oh iya, keren. Jadi, iya, bagus banget. Bagus banget.
3: Biasa aja.
1: Keren.
2: Cool aja, cool.
1: Cool aja.
3: Sans.
1: Tapi jangan terlalu. Ini jadi tukul. Ntar jadi tukul.
0: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
1: Silakan. Boleh.
4: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada oh ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mau ngajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
0: resah.
4: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
1: Iya.
4: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi nih.
1: Iya.
4: Kalau pengennya Sono Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
1: Iya.
4: Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
1: Iya. Yeah.
4: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
1: Menggurui
4: masih enggak. Bareng-bareng nih kita ini gitu.
1: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Yeah. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
2: Benar-benar.
1: Yeah. Nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
2: Betul.
1: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
2: Benar.
1: Judi versinya dari Sound of Panca.
2: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
1: Yes.
0: Dulu pernah siap kafeinnya.
1: Oke,
2: langsung aja kita dengerin lo Sound of Panca.
1: Let's go.
2: Rudi Nugraha dengan Judi.
1: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia. Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Ini keren sih.
1: Oke. Ini bikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
4: Enggak.
1: Oh, enggak juga.
4: Kebanyakan ya.
1: Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih satu
0: lagu.
4: Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Bener. Kesini naik Harley semua kan kebanyakan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Oh,
0: kira-kira bercanda.
3: Enggak, gue lagi gak pengen bercanda.
0: Tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan di live chat, udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Devrita? Gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Gak pakai kacamata sih.
1: Devira Anissa.
0: Oke,
1: katanya apa? Ada, dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Okay. Nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh, silakan dijawab.
5: Kebetulan kita gak ditawar sih, langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Gak boleh diskon nih, gak boleh.
3: Enggak, ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang proyeknya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Ya kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright. Selanjutnya.
1: Ini dari Rohayadi. Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh. Tadi siapa Roh?
0: Rohayadi. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini ada pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ini ya.
0: Hai, aku Zli. Mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain gak? Kenapa first albumnya namanya itu? Dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Oke.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak ini ya, banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara mengalir, tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Bener.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah denger semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu.
4: Ya, emang. Kita memang K-popers.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
0: Enggak kelihatan.
1: Benar. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Benar. Ini Kalah Telak atau Lelah Hati nih?
4: Kalah telak yang caur banget
1: yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak ya.
1: Kenapa intronya caur banget? Lelah Hati.
2: Lelah Hati.
3: Ya. Udah. Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua, jadi nggak ada pengulangan. Jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget dan dia notice di situ. Nah kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin. Karena ada lirik yang
6: siang.
3: Kuharap menang kalah telak yang ku dapat.
6: Oh siang.
3: Kuharap menang, kuharap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
5: Ya, asik banget.
6: Oh kayak gitu.
3: Siang. Kuharap menang kalah telak yang ku dapat.
6: Oh siang.
3: Kuharap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
5: Ya. Dekat sekali ya.
3: Iya,
5: hari-hari lagi.
3: Betul.
5: Oke,
3: terus ada ini juga apa?
6: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
6: lambang
3: gitu. Iya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
6: Bukan lambang petir pelat merah ya.
1: Iya, bukan.
5: Makanya berarti jangan dilakukan ya, teman-teman.
3: Iya, benar-benar. Kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Aduh. Nyari-nyari petir, nyari petir.
5: Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Tidak boleh.
5: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Fashion-nya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
1: Yes.
5: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang.
1: Yes.
5: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
5: Nanti habis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya, tapi mau nyanyi katanya ya.
5: Oh, saya. Kebetulan edit ya. Kebetulan yang padus edit ya. Oke, kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, jadi jangan mana-mana dulu teman Pro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
5: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca, Sound of Panca, Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
5: Boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Oke, teman bro dua masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih barengan sama Sound of Panjang.
0: Alright. Dan kalau misalkan nih teman pro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
1: Sound of Panjang.
0: Sound of Panjang. Ya. Oke, okay. Instagram masing-masing mau dipromoin?
2: Enggak usah.
0: Enggak usah,
2: takut ngetop.
0: Woi. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan maksudnya thank you so much. Kalau baca.
2: Terima kasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Enggak ngerepotin. Ngerepotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah
1: Live session.
0: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman bro 2. Terima kasih.
1: Teman bro 2 sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Panja. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panja di Spotify, di SP, di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
2: Video liriknya nyicil.
0: Video lirik ya.
2: Nyicil tadi.
0: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
1: benar. Iya.
2: Benar banget.
0: Di apa tadi, bulan apa?
2: Agustus.
0: Di bioskop.
3: Nobar ya, nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu, nama gue Dave Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Panja.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, Pro teman terbaik kamu, teman Pro 2. Barusan aja kamu ikutin siaran berjaringan nasional Music Live Chat teman Pro 2. Selama kurang lebih 1 jam tadi temenin Pro 2 dari pukul 21 sampai di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan sekarang udah kembali lagi di program 2 RRJ Pora. Dan masih bareng aku Eca di sini nemenin kamu di jaga malam kali ini. So tetap stay tune terus. Satu lagu dari Malik The Essential udah nemenin kamu. Kita bikin romantis temenin Pro 2. Dan next masih ada lagu romantis dari Gary Gani, Rusuk, bakalan nemenin kamu juga temenin Pro 2 ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ para teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di pukul 22 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Karena udah dari pukul 18 waktu Indonesia Timur tadi aku nemenin kamu. Kembali lagi di esok hari bareng aku Echa yang nemenin kamu juga, teman Pro 2. So, jangan diganti frekuensi kamu dan tetap stay tune terus bareng program 2 RRJ pura teman terbaik kamu.

0: cipta kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
1: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ai nufa be-be ita, banosa sih saratedu.
4: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelainan,

Kenapa ya kita nggak bisa ingat kejadian saat bayi? Pernah nggak kamu coba mengingat hal-hal yang terjadi saat masih bayi? Ternyata yang kita alami itu disebut infant amnesia atau amnesia bayi oleh Sigmund Freud. Kita nggak bisa mengingat hal-hal detail tentang suatu kejadian sebelum berusia 3 tahun. Hal ini disebabkan karena saat bayi otak kita belum berkembang secara sempurna. Otak baru terbentuk sempurna saat kita berusia 3-4 tahun. Nah, itulah alasan kenapa kita sulit mengingat kejadian

0: Spotify for Yay Info. Pulpen pink gua kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja. Cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah, biar gitu aja gak bisa.
0: Gak ada, gak ada.
1: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
1: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
1: Ini sumpit ya?
0: Balikin pulpen gue.
1: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura Programa 2. Kembali di udara dengan pemancar FM 90,1 MHz dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Merdeka!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh gak pinjem payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

91 FM Roy 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Pagi-pagi sudah dikasih dangdut is the music of the my country ya. Dari Project Pop ada di playlist nih teman Pro 2 nih. Oke deh, selamat pagi. Faiza menemani kamu dari tadi jam 5, tapi karena jazz music ya udah ya. Cuma menyapa selamat paginya aja, kita mulai di jam 6 ini untuk program pertama, yaitu adalah Info Pro 2 yang aku udah siapin dari rri.co.id teman Pro 2. The music of my country. Semoga tadi ya lagu ini gitu ya, si Project Pop ini yang legend banget ya, itu bisa menumbuhkan semangat kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Aku sambil kasih kamu informasi ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Yang informasi pertama ini datang dari Direktur Utama LPPR RI I. Hendra Smo yang mengingatkan rencana strategis yang baik belum menjamin keberhasilan organisasi mencapai tujuan teman Pro 2. Yang menurutnya keberhasilan transformasi ini bergantung pada implementasi strategi yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh insan organisasi. Hendra Smo juga mengatakan banyak organisasi memiliki visi, tujuan, dan rencana strategis yang disusun dengan sangat baik. Namun lanjutnya tidak sedikit organisasi tetap gagal juga mewujudkan target yang telah ditetapkan bersama teman Pro 2. Ya, kegagalan tersebut juga diawali ketika pimpinan tidak menjelaskan pentingnya tujuan organisasi kepada seluruh pegawai, dan kondisi tersebut membuat organisasi tetap berada dalam zona nyaman tanpa memahami urgensi perubahan yang harus diwujudkan. Ya, Pak Hendra Smo juga mengatakan perubahan yang berhasil juga harus dilembagakan menjadi kebiasaan dan tradisi di seluruh lingkungan RRI juga ya. Dan menurutnya langkah tersebut penting untuk mewujudkan RRI sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan teman Pro 2. Oke, masih dari berita nasional teman Pro 2. Selanjutnya informasi datang dari Indonesia yang mendorong agar perjanjian perdagangan provinsial diberlakukan secara penuh oleh seluruh negara anggota Developing Aid teman Pro 2. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan perdagangan intra di D8 sekaligus mendukung target nilai perdagangan sebesar 500 miliar USD pada tahun 2030 mendatang. Dan staf khusus Menlu untuk penguatan kebijakan isu multilateral ada Tariat mengatakan katanya masih terdapat tantangan dalam memperkuat kerjasama ekonomi D8 terutama karena perbedaan regulasi nasional di masing-masing negara teman Pro 2 ya. Selain persoalan regulasi, Tri juga menilai perbedaan pendekatan dalam pengembangan ekonomi halal di setiap negara juga menjadi tantangan, namun menurutnya perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi hambatan serius apabila dibahas melalui dialog antar pemerintah teman Pro 2 ya. Akhirnya mengakui ada faktor geografis yang masih menjadi tantangan dalam meningkatkan perdagangan antar negara ini ya. Dan laporan dari Sekretariat D8 menunjukkan tren kerja sama ekonomi yang terus meningkat dalam 5 hingga 10 tahun terakhir teman Pro 2 ya. Itu informasi untuk Info Pro 2 teman Pro 2, tentunya Faiza masih menemani kamu ya karena masih panjang hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: much.
1: Oke, teman Produa, selamat pagi dari ruang dengan kamu semuanya ya. Sambil menemani segala aktivitas kamu, mungkin ada yang udah memulai berbagai aktivitas ya. Aku mau sambil ngomongin suatu hal. Ternyata ada fakta menarik loh, teman Produa. Tahu nggak, orang yang terbiasa bangun pagi punya produktivitas lebih tinggi dibandingkan dengan yang suka begadang. Katanya sih karena otak kita tuh paling seger di jam-jam awal ya, setelah bangun tidur. Jadi kalau mau lebih fokus, coba dibiasakan bangun lebih pagi, teman Produa. Nah, teman Produa, aku pengen tahu juga nih, kamu tuh termasuk tim bangun pagi langsung seger atau butuh 5 alarm baru bisa bangun? Bahaya ya kalau sampai 5 alarm juga gak mempan-mempan bangunin kamu. Terus siapa yang bangunin kamu?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Okay, teman berdua masih ditemani sama Faiza Cynthia dan aku bakal kasih fun fact yang kayaknya seru banget teman berdua. Jadi kamu termasuk gak sih orang yang kayaknya baru juga Senin udah ngebayangin nanti weekend gimana? Tapi ternyata orang ya yang udah ngebayangin weekend di hari Jumat atau dari hari Senin pun ternyata moodnya lebih positif sehari yang teman pro 2. Jadi wajar sebenarnya kalau misalnya kita udah ketemu di hari Jumat lagi itu terasa lebih ringan. Jadi tentunya teman pro 2 semangat ya. Mau di apapun harinya kamu ya. Kalau udah ke weekend kayaknya seneng banget teman pro 2. Jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan kalau baru memulai weekdays-nya, tetap semangat juga. Bayangin aja nanti weekend ngapain ya enaknya ya. Biar kamu tentunya tetap semangat teman pro 2.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong putu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tidak juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokus.

0: Masih menyapa kamu teman pro 2 dari Jalan Tersangka Pura nomor 23 Jayapura ya. Kalau pagi hari di Jayapura sih kalau kata aku kayaknya beruntung. Kenapa? Memang ada titik-titik di Jayapura ini yang kena macet ya. Tapi setidaknya di Jayapura ini macetnya gak kayak kota-kota besar kayak Jakarta. Karena teman pro 2, kalau kamu telat sedikit ya keluar dari rumah tuh di Jakarta, bisa kena sampai 3 jam, 4 jam. Apalagi kalau sampai kondisi itu lagi hujan ya. Aduh, kalau cuaca hujan itu udah kayak kamu dari Jakarta mungkin pergi ke Bandung kah? Atau dari Jakarta pergi ke Jogja. Karena saking lamanya macet di jalan. Dan itu yang bikin stres ya teman bro 2 ya. Jadi enak banget lah kalau di Jayapura ini semacet-macetnya pun gak stuck gitu kayak di kota-kota besar lainnya gitu teman pro 2. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa lagi macet, kena macet di Jayapura ya, langsung aja puter pro 2. Info-info, musik-musik, semoga bisa bikin relax kamu di pagi hari ya teman pro 2 ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat di usus yang membantu pencernaan.

Oke, teman pro 2 masih bersama Faiza Sintia di sini. Menemani pagi harinya kamu tentunya teman pro 2. Aku mau ini ya, kasih lagi fakta unik pagi hari teman pro 2. Lanjut ya, boleh ya. Jadi teman pro 2, matahari pagi itu adalah vitamin gratis ya. Sinar matahari jam 7 sampai jam 9 pagi kayak akan vitamin D. Bagus buat tulang dan bikin mood itu lebih stabil. Gratis lagi, enggak ada pajaknya. Jadi tunggu apa lagi? Kecuali kalau matahari Jayapura lagi luar biasa panasnya, sampai jam 7 aja juga cukup sebenarnya teman pro 2 jemurannya ya. Menjemurnya maksudnya. Oke, dan next teman pro 2, olahraga 10 menit lebih segar. Itu fakta uniknya ya. Jadi joget tipis-tipis atau stretching bentar bisa bikin energi itu naik. Jadi bukan alasan enggak ada waktu olahraga. Apapun bisa untuk olahraga. Dan terakhir teman pro 2, bangun pagi bisa bikin pintar. Beberapa penelitian itu bilang orang yang terbiasa bangun pagi cenderung punya fokus lebih baik di sekolah, kuliah kah, tempat kerja kah. Jadi ngapain kamu tunda-tunda untuk bangun pagi?

0: Hi for yay info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa?
1: Sini, Neng, bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for yay info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Mental health atau kesehatan mental adalah segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Hal tersebut yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut World Health Organization atau WHO, menyatakan bahwa individu yang sehat secara mental adalah individu yang dapat menyadari setiap potensi yang ia miliki, mampu mengelola stres yang wajar, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berperan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan data yang ada, gangguan mental diketahui mempengaruhi sekitar 19% populasi dewasa, 46% populasi remaja, dan 13% populasi anak di seluruh dunia. Meskipun proporsi tersebut cukup tinggi, hanya separuh dari penderita gangguan mental tersebut yang menerima perawatan secara mumpuni. Para psikolog menguraikan tentang memberikan pertolongan pertama kesehatan mental bagi setiap individu yang membutuhkan. Mental Health First Aid menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan mental dan meningkatkan perilaku mendukung terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Ada beberapa gangguan dari kesehatan mental, seperti depresi, psikotik, penyalahgunaan obat, gangguan makan, dan demensia. Serta kondisi krisis kesehatan mental atau jiwa seperti resiko bunuh diri, mencederai diri, serangan panik, atau pengalaman yang menimbulkan trauma. Jadi, dari hal itu tentunya kita harus menyadari kalau peduli kesehatan mental itu perlu. Jadikan kesehatan mentalmu

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Okay.

jangan pernah menyerah ya teman bro 2 ya. Itu mungkin satu kalimat yang harus selalu kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari teman bro 2. Kenapa? Karena kalau kita menyerah teman bro 2, aduh, masih banyak hal-hal di luar sana yang kayaknya sangat berat gitu ya. Mungkin di level kamu sekarang itu belum tentu level terendah bagi sebagian orang teman pro 2. Jadi jangan pernah merasa sedih. Boleh sedih, tapi jangan pernah merasa kayak kenapa Tuhan tidak berpihak pada saya, kenapa Tuhan tidak memberikan saya kebahagiaan. Begitulah teman pro 2 ya. Artinya jangan pernah percaya dengan kehendak Tuhan teman pro 2, itulah ya intinya ya. Jadi yang kamu mungkin namanya juga kehidupan, ada bahagia, ada sedih, ada marah gitu ya, ada lelah, itu namanya manusiawi dan namanya itu kehidupan ya. Dijalani, diambil aja hikmahnya dan dijadikan sebagai pelajaran ke depannya tentunya teman pro 2 ya. Ingat kalau ada hujan pasti ada pelangi, begitu ya intinya ya teman pro 2, yang mungkin bisa jadi semangat kamu untuk ke depannya teman pro 2. Dan semoga aku juga bisa memberikan semangat untuk kamu di pagi hari ini teman pro 2, karena setelah ini ada sepakat yang bakal nemenin kamu di jam 8 hingga jam 9 waktu Indonesia Timur ya. Satu topik bakal aku share di Instagram pro 2 Jayapura. So teman pro 2 masih di 90,1 pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Habis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok takut kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Ya, kembali bersama Faiza Cynthia menyapa kamu, teman Pro 2 dari ruang dengar kamu. Karena sudah pukul 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Karena sudah di program sepakat, artinya aku udah lempar satu topik, teman Pro 2, untuk menemani kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Satu topiknya adalah, ada gak sih teman Pro 2 mungkin jadi motivasi kamu ya, satu quotes yang kayaknya itu tuh bikin kamu semangat gitu setiap harinya. Buat apa mencaci, harus toleransi. Buat apa jadi ketika semangat kamu udah turun, saat kamu ingat quotes itu, ya semangat kamu auto naik gitu. Ada gak teman Pro 2 quotesnya? Kasih tahu Faiza yuk, dan aku tungguin jawabannya di Instagram Pro 2 Jayapura ya. Bisa langsung aja kamu ke situ, dan aku bakal bacain dan sharing ke teman Pro 2 lainnya. Ditunggu sampai jam 9, teman Pro 2, stay tune terus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, gimana kabarnya di pagi hari ini ya? Karena udah jam 8.20 juga, dan aku juga tadi udah share topik ya untuk sepakat di pagi hari ini, yaitu adalah ada gak sih quotes gitu ya favorit kamu, teman Pro 2, yang ya bikin kamu semangat gitu ya. Ngomong-ngomong teman Pro 2, kalau soal semangat nih, Faiza punya satu quotes yang favorit juga bagi aku sendiri secara pribadi. Ini sederhana ya, tapi selalu berhasil mengingatkan kalau lagi capek, teman Pro 2. Dalam bahasa Inggris sebenarnya, teman Pro 2, jadi the only way to fail is to stop trying ya. Itu artinya cara satu-satunya untuk benar-benar gagal adalah berhenti mencoba, teman Pro 2. Seperti itu ya. Kadang kita ngerasa hidup itu berjalan lambat, usaha juga belum membuahkan hasil, atau bahkan kita pernah berkali-kali mengalami kegagalan ya. Padahal kalau kamu tahu ya, selama kita masih mau belajar, bangkit dan mencoba lagi, sebenarnya kita masih berada di jalur menuju tujuan itu, teman Pro 2. Tapi belum waktunya aja. Jadi intinya gak harus selalu hebat tiap hari ya, dan gak harus selalu menang. Yang penting adalah tetap bergerak meski pelan, teman Pro 2 ya. Yang penting kamu moving terus ya, tidak berdiri di tempat, di situ-situ aja gitu. Karena sebenarnya langkah kecil yang dilakukan secara konsisten itu bisa bawa kamu lebih jauh dari niat yang gak pernah ada di benak kamu sebenarnya, teman Pro 2. Masih bahas quotes ya, dan aku masih tungguin teman Pro 2 karena masih ada sekitar 30 menit lagi ya, masih disepakat tentunya teman Pro 2, so jangan kemana-mana. Aku masih tungguin banget, jadi kamu langsung ke Instagram Pro 2 Jayapura.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos gak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong putu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tidak juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Teman terbaik.

0: 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi menuju siang kamu. Siangnya kamu ya teman Pro 2. Ini Faiza belum makan, belum sarapan, belum ngopi. Jadi gak fokus nih teman Pro 2 nih. Seru banget nih teman Pro 2 ya. Karena kan di RRI itu biasanya suka ada anak-anak magang nih teman Pro 2. Dan sekarang lagi main ke Pro 2 ya. Ada 3 orang sih, nanti kita bakal nyapa ya. Boleh dong say hey dulu sama para pendengar.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, ini siapa nih?
2: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, ada yang cantik satu orang atau belum semuanya datang atau perempuannya cuma satu?
2: Cuma satu saja.
0: Oh, yang paling cantik berarti ya di angkatan ini ya. Jadi dari sekolah-sekolah mana nih? Boleh dong, siapa tahu ada orang tuanya lagi dengar, keluarganya lagi dengar, temannya lagi dengar, dari mana nih sekolahnya nih?
2: Dari SMK Negeri 6 depan.
0: Hamadi ya.
1: Saya dari SMK Negeri 3 Jayapura.
0: SMA Negeri 3 dan SMA
2: Negeri 6.
0: Negeri 6 ya. Mungkin ada dari teman Pro 2 lagi dengerin di pagi hari ini. Karena kita masih di program Sepakat ya sampai jam 9 waktu Indonesia Timur. Dan aku sambil nungguin ya, mereka lagi pada main ke Pro 2, jadi aku sekalian todong ya. Yuk kita belajar siaran gitu ya. Aku mau tanya nih buat kalian ya. Kita kan lagi ngomongin dari tadi sama pendengar tuh quotes ya, tentang quotes. Ada gak sih kayak kata-kata motivasi yang bikin kalian tuh, nih kalimat ini bisa bikin saya semangat sekali, ada gak? Kalau ada boleh dong, apa kalimat itu? Coba dari, siapa ini namanya, lupa aku?
1: Nama Christopher Manyani.
0: Iya, apa ada, kalimatnya ada? Apa?
1: Itu, jangan dulu menyerah karena di depan masih ada matahari.
0: Wih, jangan dulu menyerah karena di depan lagi ada masih ada matahari ya. Terus yang perempuan nih yang cantik nih, siapa namanya tadi aku belum tanya ya?
2: Christine.
0: Christine, ya apa kalimat yang bikin kamu semangat nih?
2: Nama saya depan adalah.
0: Masa depan adalah?
2: Masa depan adalah.
0: Kalau ditodong gitu kayaknya pada deg-degan nih teman Pro 2. Karena baru pertama kali kayaknya ya.
1: Iya kan.
0: Di depan mic terus lihat proses siaran ya. Dan itu jadi pembelajaran untuknya para siswa ya. Kalau mahasiswa kayaknya udah beberapa kali ya. Kalau yang pada kuliah sih kayaknya udah tahu sistem radio tuh kerjanya gimana ya. Udah nemu Christine kalimatnya belum?
2: Belum.
0: Belum ya. Ini ada satu lagi kayaknya orang Bandung juga kan. Boleh dong orang Bandung sama kayak aku nih. Siapa namanya dari sekolah yang sama ya? SMK 9 ya? Hah? SMK Negeri 3. Siapa namanya nih yang ini nih?
3: Halo kakak, nama saya Muhammad Fatah Rizki dari SMK 3.
0: Fatah?
3: Iya.
0: Oh, apa ada kalimat gak buat kamu nih?
3: Di apapun keadaannya jangan lupa berdoa.
0: Oke. Apapun keadaannya jangan lupa berdoa. Kalau aku apapun keadaannya jangan lupa makan. Oke, Christine belum nemu ya? Belum ya? Gak usah terlalu dipikir, kayak ujian nanti bakal pusing ya. Oke, teman Pro 2, dan kamu masih ada waktu juga untuk 13 menit lagi kurang lebih ya. Jadi langsung ke direct message Instagram Pro 2. Jadi topiknya masih sama tentunya teman Pro 2. Langsung aja ke Instagram Pro 2 Jayapura. Faiza masih di sini nemenin kamu di Sepakat teman Pro 2 sampai jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Hi for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, habis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk habis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.